chine dina me husani awoti. Ifri mere santini ne minya muse, wedi ubiare hamoda. Iti onya awoti me, me besa me kachira usa enya una nyamende wo ebeshasi. Nyame onyu hamoda. Oma unye enkrofonyo.